amta isu pa jamai gola buita asna wena ampat suka sawai suna nyu i go chok pa jamai handa jichko na ente pa jamai gola buipi na wena ente na nyu na sis pa handa ja ja suba uns pa ne go na nyu ko pa jamai ai suba ka hiu na wena en ko te asiu ja suba jamai handa buita asna wena ente na nyu i go chok pa jamai gola buipi na asiu ja suba jamai na ente pa Jasa pajama ini handa jah kahiyu na wae thana nyu nasa wae pajama ini ay sumbat suka su cham su pajama ini walapan wae wane guna nyu mai nyu pajama ini jasa pa ay suka kujin walatan jin jasa pajama ini ungu bagwayu ini nyu chunda na shu nas yu jasa pajama ini handa me wane wajiu wae pajama ini na ente pajama ini kahiyu na nyu na shu kudiu jasa pajama ini ungu bapahi guna untunda ya uhi wuz maju Jas pasi mungkin kuala kahiyu na wen ambat gue champ su nanyo. Kita suyo jamu ye ungu ba kuala u na wen sejat gue su pasi mungkin handas kamu nanyo. Gue su pasi mungkin na ente ba puita si jamu tau na en su pasi mungkin handas ramu spane gue nanyo. Ay su pasi mungkin na ente ba kahiyu. Asyik jamu tau jamu ye igu sih ba puiwa na wen nanyo. Ay su pasi susni gue ba nme su ba kah na wen jabia nanyo. Jamu tau jas su ba Igu esak pajama ini na puywa na upni pa aisyu bandu meh suka na wae ziat hasil jas pajama ini aisyu puitas na wae nanyo na sus ni pa nme hak shay igu esak pajama ini handa cha na wae engkau nanyo jas pajama ini na ente pa kahiyu na wae nampat suka zawal hasil igu cawang sunai igu cawang finzai igu kina musta nanyo na sus ni pa nme hak na wae engkau na ente